Ibita, ibita ime tadulalo. Inyantele ya kekung, iye muru ibodulatu. Tonyalo mukatu kuku anawatu. Hadama diwo hauja telebake. Adung anyantele ayo akili. Aye silota. Doman. Nyantele wato wati ngonyom muta, ngonyom makwe, ngonyom sewo, ngonyom dema, ngonyom kan. Ningang wakili wubela, aha, tumando alala dema ro kenale. Niwili tabita mala Iye komo file mamuje Isa alonko Iso lobe molofe Niwili tabita mala Iye komo file mamuje